Yeah, me samo so ye kege kan ekem ke wolang me masika makayam koko ma ke radu xkfm. Mseta ke aching mtika wan 2020 ke kon ke radu xkfm. Teke masika makayam koko ma he asak musisi atakra kweki. Ehe akong hwin akem ke taki kam kama mseta kem kong kwen ngawsi ke onswal bieter lief ya program ke ya chong wa logisa mseta ke longisa tuta belangre ke kanda chik chwa iyo ya ke ka chong matata jay kama kwe dewe desin ye kanda kokuma ng ka tuhi ka kahi dewe ka khawich ukuna kha in hui dewe ka techi ka chi wa skola ma ngewa dewe meko skola e ngoto ma skola ma akam mohunta ke kawachi ke hewa chi jala ke akadawa de kolika dawa atukom si dewe desan krisi kokuma nga tuhi ya kahi dewe ya kahi kho Yang hui dewi ta mama ko, dari dewi gini ketam he yang hui, dari usisya kai dari si dewi ketam he adre kawa, koi ya gawit iti ya contoh agak dewi, ngasih ke iniri hi kadewi tau kang kadewi dewi kaku ngawatu, dekat hui tau cik he wati ngau kai he ao, mohon dekai ka kang yam adewi desing of ka kang ya, mi he tau mi dawa kat eu alih ngacu mi dawa gumacu, dawa wafir yari katan ini ngawatu, dawa dri yari katan ini ngawatu. Kak

0: nekhantone monite tenikele supa nga watwe mtene tsaga nga wakan ke morsani ke kamaka che gya sikem ngi wa trasal ka tembo kemi fresto mangumbu polisa ke gani kang hewam pumulanga kuna angda ke fesa ke isigyat akan ke yahe wa chipandang ak o joseph big joe yalunga tasabutu kamye isike trekle tenige dat akan Tuan sih tak kawa, ya ini sih yang ama, ki awan log, okay, kamu kena kuing, eh, tadi ke chula, ta ya mukoso, kala ke mukutlu, ke kuantuma, easy view, kempu malangga kona sih, okay, kuyam, ya lunga, ke sih yang makwaka yang ge tak kuing, aja si pandang ing awan chula yang kaya thula kuwa ge kunsa, ke provinsi yang hiwa kau zonatal, tadi ke limpopom, ya lunga. Tantulah yang hebat si pandang angkawa yang segi kugihana waya sekitar afisam John Marie Feruf akan mungkin
1: Sama ina kuda tiwi ender tah menit yang kita ke XK FM si kerahuan uti guanam kaha jauh si morusana isi edem morusana ya jam tiye tiye di terasa uka temu takana first tu manggumu dem polisya na pumalangga ki angka di sesahe ya bati tiye di nga Society Joseph Big Jew Yalunga Mesatra Dakan E. Yeti

Exka if kawa wala ngo e pango mtena kuchu au ngo program gusa wizi se ka ke radu aku si dage mtena kuchu au ngo wala ngaji chang gusa aku wizi se ka ke wala ngo kwanga ke kanu wizi se masi dage wala ngaji chang kawa nehe kama nehe 5 taka manite ke kwang kan gusu pa ke manite kan gun kan gaiko mo kawa ngo wala ngo e ten haji tawa angwe sa go bise se ka ke radho ke ka ba tuwa kai se pangom ten chong ba ulang ji chang go sa an chi ma ka ke radho ke mong ma so ten du dong ba ulang

Exka if em kawa ulanga ipango mtene kuchu aunga programa kusa uje si ka ke radho ta gusida ikuang khan kuchu pa ke sez minute ke kawa ulanga mtene chunga mga kusa uje si ka ke radho ta gusida ke ulanga chichang tene kuchu kama kwe ke kawa dangun ke Masih ada dengung ulah kau ngah dekik ka wakini nu jauh ke kola pangga kusya dekik ma jauh kamu ke bunga iu je sih ke kumaceng ngah ulah kaya kau kumang ada je ke meter kan ulah ada je ke kuing ada je ke ngulu jauh hamga mteng chongwa osing ngah ke Japan style mana ngulah bunga kusya antutulu sila.